0: ulam lagan jan, ikon jangal jawa. Oh, ini nama Jordan, kau benda kamar aku mana kaya. 13 minutes past 2. Asal besok aku proper kaya, si bom sampai ngabut sini ngal peta ye. Ayo kalau aku kau peta nawe. Ayo jag buli samlang es, jag buli sanje.
1: No, what I no.
0: Oh ya bila no.
1: Ah, what I no ni December.
0: Hey,
1: I'm going to go to the house.
0: Ngishona lobi lobi.

ngethemba ucuphila ngepen nephepha. Inhlelo lezi ibaluleke kakhulu ezisilethela lapha ke ulwazi kumsakazo wakhe iSidomsansi 90 FM. Nawe ke galela emgodleni.

0: selishonile la
1: awusukela nemadoda ubongane umuntu kamavusa hamba lapha no baba umbuzini awumkhizo omkhulu uthi ke kuyabanda insizwe siyazilalela ke lapha ke ubongane mfoka mavuso lale ngokuthula cha wayibeka induku ebandla ngiyabona lapha ya abathi ngibaphinde inombolo la Dr. Mnyati ithi 083 468